Awesome kiss, som jag har just så är det fel rente för det sån. Allt trekt och väl vad slör och balking över. De middagtemperatur var tussen de 19 en 21 graden. En vanavond komende nacht, kan opnieuw wat nevel of mist ontstaan. Je weekend hekkel, je hebt zin in waarheid, maximum temperatuur 20-20 graden. Rega, oskebat zondag, rebiwaarko 19 graden. Weekend gebat zomaarko 21, mangerwaarko 21, en boedwaarko 18 graden. Rega. हाय हाय थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में इस तरह का शोर है।